Iho i o ho e, ke o nea o pua rose, iho ni kaulana, he mili mili ho ino ka malahini. Na malahini ho i o ho e, i ka maaina au, i wana ho, i a ho i a kupa. I a nei, i hono, ka imi, ka anohi a kau, i ka luna, na molo kama. Noho noho oe i ka ohohu, i ka lau o.